Saudara umat ni kurang-rang monang ham. Atam ni bal khasen, ang ni nasikol ku khasna tengah ham. Niat tu abri jakpa, duri dan muka ku nekat tengah. Atam ni khasroka, aruni joni rang si, rokom rokom sanchani rang ko. Ang ni gisiko matengah.

na simang witerson momani gitrangkok na ha tao jol jol san san pale sangmani gitrangkok nang skana matgen gitrang inga na asan aro paraken maichi.

Chanchibo anga dongjaha yan Celestine sangmani gitko da na simangna ga matanginga ya gitko namnuke biateng parangara dalioni wachepa nosantapa rakbir kumde aro tenisha